0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Vox Radio.
2: Parkir sini aja deh, bentar ini.
3: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
4: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
5: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 99919777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: BMKG ajak masyarakat mengenali Harvest Moon yang hiasi langit Indonesia 26 September 2026 malam ini. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa fenomena astronomi Harvest Moon atau Bulan Panen akan menghiasi langit malam Indonesia pada Sabtu 26 September 2026. Masyarakat dapat menyaksikan piringan bulan yang tampak bulat utuh dan bersinar terang secara aman tanpa perlu menggunakan alat pelindung mata khusus. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa Harvest Moon merupakan istilah tradisional bagi fase bulan purnama yang terbit paling dekat dengan hari ekuinoks musim gugur di belahan bumi utara. Ayu menambahkan bahwa waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini adalah saat posisi bulan sudah berada cukup tinggi di langit. Khusus wilayah Jakarta dan sekitarnya, bulan akan mulai terbit pukul 17.29 WIB. Namun pada jam tersebut, bulan masih sulit terlihat karena posisinya dekat dengan garis horizon. Di samping keindahan visualnya, BMKG juga mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap mewaspadai potensi kenaikan permukaan air laut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pasang air laut menjadi lebih tinggi dan surut menjadi lebih rendah dari biasanya. Demikian Fox News di jam ini. Dengerin terus Fox News 1 jam ke depan bersama saya Vira.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Otakmu jago sekali membuat skenario terburuk saat kamu mau mencoba hal baru. Kamu selalu membayangkan kegagalan sebelum melangkah. Kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan rasa malu saat gagal. Kamu memikirkan kritikan orang lain. Kamu menghabiskan energi untuk hal yang belum tentu terjadi. Padahal, imajinasimu sangat luar biasa. Kamu mampu menyusun cerita detail tentang hal-hal buruk yang belum pasti. Kamu menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tetap diam di tempat. Gunakan kekuatan imajinasimu untuk arah yang berbeda. Kalau kamu bisa overthinking kemungkinan terburuk, kamu juga bisa overthinking kemungkinan terbaiknya. Bayangkan keberhasilan yang akan kamu capai. Bayangkan rasa bangga saat kamu berhasil melampaui batasan dirimu. Keberanianmu hari ini adalah pintu menuju kesuksesanmu esok hari. Ambil langkah pertama itu dan percaya pada potensi dirimu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
4: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar.

itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. We're Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat siang lagi teman Fox. Apa kabar kamu di hari Sabtu ya? Mudah-mudahan kamu hari ini happy-happy terus, lancar. Weekendnya menyenangkan, biar ditambah seneng. Gimana kalau weekendnya sekarang ditemenin sama Disha Ardiwinata di Weekend Music Marathon ya. Replacing Raden Citra, karena Citra aja lagi nge-MC. Aduh, job MC-nya banyak banget nih kayaknya ya. Jadi ditemenin sama Disha Ardiwinata sampai jam 6 sore nanti. Lama sekali Disha nemenin kamunya di weekend yang Bandungnya kayaknya lumayan agak padat nih kayaknya. Kayaknya ya, coba buat kamu lagi di jalan, kasih tau Disha juga ya.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
2: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

say. 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Weekendnya sejauh ini gimana teman Fox? Menyenangkankah? Harus dong, harus happy ya. Kayak kemarin nih Disha semalam baru aja datang ke sebuah pesta anak-anak milenial. Dimana kalau misalnya dulu gitu ya, zaman dulu kita kalau misalnya clubbing itu malam kan, kayak jam 9, jam 10 tuh kayak masih pagi gitu. Tapi kalau kemarin itu benar-benar eventnya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam doang. Jadi kayak berasa aneh ya, kok jam 9 udah bubar, jam 10 udah di rumah. Ya namanya juga anak milenial ya, udah ada yang ngurus anak ya kan, udah diteleponin, ibu di mana nih, cepet pulang. Tapi satu hal ya, seru banget akhirnya kayak mengingat masa-masa dulu gitu, zaman milenial ya. Karena kalau misalnya milenial kan, milenial katanya kan dulu itu identik sama party, beda sama anak-anak Gen Z sekarang ya, yang lebih cenderung untuk gaya hidup sehat ya kan. Kalau dulu tuh kita bawaannya ya udah, dicarinya di mana, di klub malam. Tapi umur mah nggak bisa bohong, kemarin Disha dari sore sampai cuman jam 9 doang, ya ampun jompo banget, pegel banget badannya. Untung tapi aku langsung set balur ya, pakai yang namanya sangat-sangat travel size. Apalagi kalau sangat-sangat travel size ini adalah racikannya Babe Bambang Pranoto ya, diracik sama peraciknya asli. Dan sekarang ini ada yang travel size, jadi minyak balur herbal serbaguna ini untuk pilihan keluhan tubuh kamu sehari-hari ya, buat pegel-pegel, terus juga kembung, pokoknya apapun ini bisa, dan penyakit degeneratif lainnya. Dan sekarang yang travel size yang klasik ini ukurannya 30 mili, harganya cuma Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat yang travel size klasik itu di Fox Radio Bandung. Kamu mampir aja ke sini di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Kota Bandung. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
3: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
2: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Ibarat cintaku kepada kota ini, aku rela jalan kaki di sepanjang Jalan Cipaganti. Karena cintaku padamu gak akan terganti. Love you badak kotaku tercinta.
6: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

sana tuh masih banyak tahu orang-orang yang susah mencari pekerjaan. Kamu yang sekarang lagi menikmati banyak pekerjaan dengan kesehatan yang maksimal, itu harus banyakin bersyukur ya. Di luar sana banyak banget loh saudara-saudara kita yang susah untuk cari kerjaan. Tapi ini ada berita dari pemerintah nih, teman Fox, di mana katanya pemerintah ini lagi nyiapin program bantuan langsung tunai atau BLT buat warganya yang umurnya 17 tahun ke atas yang belum menikah dan belum menerima bantuan sosial. Jadi katanya bakal ada tuh. Nah, nanti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengatakan program tersebut masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan. Dan bantuan ini dipertimbangkan bersamaan dengan program pembukaan rekening gratis yang akan diisi saldo pemerintah sebesar 50 ribu per orang. Dan Erlangga menyebut kebutuhan anggaran ini diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun dengan asumsi bantuan Rp50.000 bagi setiap penerima. Dan pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan skema lanjutan program tersebut. Dan menurut Erlangga, sekelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama ini belum termasuk dalam kelompok penerima bansos yang menyasar masyarakat yang sudah menikah. Oh, ini buat yang umurnya 17 tahun ke atas dan belum menikah ya. Nggak tahu aja bahwa

0: sudah memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon. 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Masuk di interval kita yang kedua, di jam 3, di Syardi Winata masih nemenin kamu di Weekend Music Marathon. Lagu-lagu enak buat kamu, info-info juga ada dong tentunya. Sampai jam 6 sore nanti ya, nemenin kamu ngabisin waktu di hari Sabtunya. Biar lebih asyik. Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

Fox Radio Bandung, feel good. Jalanan mana aja sih di kota Bandung yang sudah mulai macet jam segini teman Fox? Ya, tanggal 26 ya sekarang ya. Yang udah pada gajian tanggal 25 ya happy lah. Langsung pada wing, keluar rumah jalan-jalan menghabiskan gajinya. Yang gajiannya tanggal 1, tahan dulu. Masih lumayan ya, masih minggu depan. Tenang, aku masih gajiannya tanggal 8. Aku lebih lama. Tapi ya mungkin ya, karena mungkin sudah pada banyak yang gajian, jadi memilih untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama keluarga atau pasangan ya, atau teman-teman. Tadi sih Disha gak tahu kalau di kota Bandung kotanya macet apa enggak ya, karena kan Disha dari Padalarang. Lumayan agak macet tadi di tolnya, karena tadi ada satu mobil yang nabrak, entah itu tabrakan. Cuman Disha ngelihatnya tadi ada mobil di sebelah kanan yang berhenti, tapi cuma satu, dan ngelihat depannya udah penyok parah. Entah yang mobil lainnya mungkin sudah diangkut atau gimana, atau misalnya dia kecelakaan tunggal, Disha gak tahu deh. Cuman tadi ada satu mobil itu di tol dari Padalarang menuju ke Pasteur, itu lumayan bikin agak macet ya, walaupun kayak cuma satu doang mobil gitu yang menghalangi di sebelah pinggir kanan, tapi lumayan tadi bikin macetnya, sempat stuck tadi ya. Mudah-mudahan sih udah beres ya, dan buat kamu pokoknya hati-hati di jalan deh kalau misalnya memang ngantuk ataupun misalnya udah kayak gak fokus. Mendingan kalau kata Disha istirahat dulu aja ya. Disha pengen ketemuan boleh ya sama kamu yang sudah kirimin WhatsAppnya ke sini. Yang lainnya kalau misalnya pengen request boleh loh sama Disha, ditungguin ya. Ya request lagunya Mario G. Klau yang mana aja deh. Tadi Disha tumben siaran di hari Sabtu. Iya, aku gantiin Citra. Citranya ada nge-MC. Dan mumpung hari ini aku lagi gak ada kerjaan, jadi kayak udah deh, ayo temenin teman Fox aja. Kan jarang-jarang ya akunya weekend. Ya udah buat kamu nih tadi, siapa namanya bentar-bentar aku lihat dulu namanya. Oh, Enda, selamat siang Enda. Siang, udah sore ya jam segini ya. Enda, lagunya aku pilihin Mario G. Klau-nya yang Semata Karenamu aja, boleh ya? Lagunya dispesialin buat Enda. Dan yang lainnya kalau misalnya pengen request, boleh sama Disha, ditungguin di sini. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bebas, terserah kamu.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. With Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

kemana-mana, tetap di rumah aja. Tapi tetap loh, kalau misalnya di rumah aja ya, harus tetap yang namanya perawatan muka ya. Jangan kamu berpikir bahwa ya udahlah di rumah aja nggak kemana-mana. Tetap loh, minimal banget ya, cuci muka pakai facial wash. Jangan kayak mikirnya kayak udah di rumah kan nggak ada polusi, nggak ada kotoran. Jangan ya. Tetap cuci muka. Coba di siapa yang tanya sama kamu nih teman Fox. Kamu facial washnya pakai apa? Cobain deh produk dari Sanga-Sanga. Karena facial wash dari Sanga-Sanga ini berbahan alami dan Dicia juga pakai. Enak banget wanginya juga ini, aroma jasmine. Jadi kalau cuci muka tuh kayak bawaannya relax banget ya. Tentunya Sanga-Sanga facial wash bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kita, melembabkan dan juga mencerahkan kulit muka kita. Dan yang paling penting nih, harga satu Sanga facial wash ini, satu Sanga-Sanga facial wash lagi promo cuman Rp40.000 aja. Kapan lagi coba? Tapi ini selama persediaan masih ada ya, langsung beli aja. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babi.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: FM, Fox Radio Bandung. Feel good, warna 50 tahun lagi. Benar, kalau 50 tahun lagi kamu masih bakal cinta seperti di awal barengan sama pasangan kamu, benar. Ya benar dong, harus ngusahain itu ya. Ya kalau Disha sih termasuk orang yang setia. Tapi orang-orang gak pada percaya deh kalau aku setia. Langsung pada protes. Tapi emang bener, aku tuh paling bisa menyimpan perasaan tuh dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Belum jadi pasangan aja, baru kecengar aja, aku tuh bisa setia gak sama yang lain tuh bisa banget bertahun-tahun. Padahal gak ada hubungan apa-apa. Ya gitulah ya. Tapi mungkin kalau kebanyakan cewek, kalau di awal-awal ya, ya butuh effort lah dari cowoknya. Tapi gak cuma ceweknya aja, kalau kata Disha sebuah hubungan itu kan harus saling ya, baik yang cewek dan yang cowok. Aku tuh agak gimana gitu ya sama standar sosial media yang cewek itu harus diratukan, harus di-treat seperti princess. No, buat aku gak seperti itu ya, karena cewek harus diratukan ya, cowok juga harus dijadiin raja gitu kalau kata aku ya. Jadi saling aja. Misalnya kalau misalnya cewek kamu lagi ngambek, ya kamu yang cowoknya yang ngalah. Kebalikannya, yang ceweknya juga jangan mau kalah terus. Kalau cowoknya lagi ngambek, ya kamunya juga harus egonya diturunin. Kalau cewek mah gampang sebenarnya ya. Kalau aku ya, aku sebagai cewek, kalau aku lagi ngambek, udah kasih makanan aja gampang aku mah. Karena biasanya ya mood seorang cewek itu kalau bisa udah dikasih makan yang enak, makanan favoritnya, itu pasti moodnya langsung naik banget ya. Tapi buat cowok-cowok jangan bingung kalau misalnya si cewek, ya tapi dis, aku tuh udah nanyain sama si pasangan aku atau kecengan aku, kamu mau makan apa? Dia bilangnya terserah. Nah ini nih yang bikin cowok tuh jadinya makin bingung kalau si ceweknya udah jawab terserah. Tapi kamu tahu kata terserah dari cewek itu menurut penelitian gak selalu berarti dia itu gak punya pilihan loh. Jadi pas lagi mau jalan atau misalnya makan bareng, jawaban terserah itu ternyata bisa jadi cara halus buat nyesuaiin pilihan sama kondisi pasangan. Misalnya, daripada langsung ngajak makan di tempat mahal, dia lebih milih bilang terserah biar cowoknya bisa nentuin tempat yang sesuai budget yang lagi dia punya. Jadi bukan berarti dia gak punya tempat yang pengen didatengin gitu ya, tapi lebih ke gak mau bikin pasangan ngerasa harus keluar uang lebih dari kemampuan. Nah, rasa sungkan jadi alasan kenapa jawaban terserah ini muncul. Apalagi kalau dia tahu kondisi keuangan pasangannya lagi gak memungkinkan. Akhirnya pilih tempat atau kegiatan diserahin ke pasangan biar sama-sama nyaman. Ya meski gitu, makannya tuh tetap tergantung orang dan situasinya ya. Jadi yang cowok-cowok, jangan selalu berpikir bahwa ih gue pusing banget nih jawabannya terserah dia gak punya pilihan. No, itu ya dalam sisi perempuan itu tuh kayak mempercayakan kamu bahwa ya udah terserah sesuai budgetnya kamu aja gitu, gak cewek-cewek? Ayo, kalau aku sih ya seperti itu. Aku kalau bisa dijawab terserah karena aku sungkan, aku tuh orangnya gak enakan. Jadi kalau bisa ditanya mau makan apa atau bisa mau dibeliin apa, aku sih bilang terserah. Karena ya kalau misalnya aku nanti minta A, taunya budget yang gak sesuai gitu kan, atau dia lagi gak punya duit, ya aku mah kan anaknya mengerti gitu kan. Benar seperti itu ternyata. Jadi yang cowok-cowok ya harus lebih paham lagi ya. Kalau misalnya ceweknya bilang terserah, ya udah, tentuin sesuai budget kamu dan sesuai keinginan kamu. Nah buat yang cewek-cewek, kalau udah bilang terserah, ingat, jangan langsung nanti dipilihan, lah kok yang ini sih, lah kan tadi bilang terserah.
1: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Yes, Dishar Diwinata masih nemenin kamu di Weekend Music Marathon sampai jam 6 sore nanti ya. Sore-sore kayak gini buat kamu yang lagi di rumah, Dishar sapa-sapa dulu deh buat yang lagi di rumah. Dari tadi sapa yang lagi di jalan aja ya. Yang di rumahnya gak disapain, iya deh aku sapa. Di rumah adalah pilihan yang tepat kalau di rumah aja gitu ya, menghabiskan waktu. Kalau Dishar sejujurnya sekarang tuh kayak udah ya, kalau keluar rumah itu benar-benar di weekdays aja. Biasanya weekend ya kalau nggak ada kerjaan aku full di rumah. Nggak tahu efek umur juga apa gimana ya, aku tuh kayak malas banget gitu, kayak aduh belum apa-apa tuh mikir kayak males macetnya. Aku aja sekarang kalau ke mall, percaya gak nih teman Fox ya, lebih memilih jam-jam kayak baru buka. Jadi kayak beres siaran weekdays ya, siaran pagi Bandung, terus kalau misalnya mau ke mall, ya udah aja kayak jam 10, setengah 11 aku langsung caw. Kayak males nyari tempat parkir, males macetnya. Jadi aku udah jarang banget ke mall itu di weekend. Udah gak pernah kayaknya ya, kayak udah lama banget gak weekendan di mall gitu, gak pernah. Jadi kalau misalnya weekend aku gak ada nge-MC ataupun gak ada siaran, pokoknya yang berbau kerjaan, ya aku gak kemana-mana, di rumah aja gitu. Lagi kayak gak tau kayak gitu, kayak enakan tuh di rumah aja. Terus kayak merawat diri, maskeran gitu, biasanya luluran. Kalau aku kayak gitu teman Fox ya. Dan ngomongin masker muka, aku tuh lagi rajin banget perawatan pakai sanga-sanga face mask. Kamu udah pernah cobain belum sanga-sanga face mask? Cobain dong. Ini dengan wanginya matcha, enak banget, kayak pengen gemes gitu wanginya tuh, kayak pengen makan. Bener-bener yang bikin relax gitu macanya tuh wanginya ya. Dan sanga-sanga face mask ini tentunya bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Dan tentunya ini yang paling penting lagi nih, harga satu sanga-sanga face mask itu lagi promo cuman Rp40.000 aja. Wow. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya sayang. Jadi buruan langsung beli aja. Yang pengen beli langsung datang ke Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong Kota Bandung, ke Fox Radio Bandung, atau DM aku juga boleh, ditip di aku juga boleh sok ya. Dan tentunya sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Mojang Bandung mah terkenal paling garelis atuh di Indonesia mah. Rata-rata mereka tinggal di daerah ujung Berung. Udah berjuang namun gak berani ungkapin. Selamat hari jadi Kota Bandung ke-216.

Talk Radio Bandung Feel Good. Kan ada yang bilang ya, hidup itu adalah perjuangan. Benar? Perjuangan dalam hal apapun sih. Tiap harinya kan kita selalu berjuang. Berjuang untuk cari nafkah, cari jodoh buat yang belum dapat jodoh. Perjuangan untuk tetap menjalin silaturahmi sama teman-teman gitu kan. Ini juga perjuangan dalam mungkin di antara kamu nih ada yang lagi berjuang untuk dedeh mau hidup sehat aja gitu ya. Kalau tadi sebelumnya Disha sempat bilang kan bahwa kalau Gen Z sekarang tuh beda sama millennials. Kalau mungkin millennials itu kayak cenderung dulu tuh kayak ya lifestyle-nya tuh kayak keluar malam gitu kan, atau ke klub. Katanya nih ya, menurut survei Gen Z sekarang itu kayak lebih hidup sehat. Kayak sekarang tuh apa-apa tuh orang kayak berlomba-lomba untuk ngikutin race, atau misalnya ada olahraga apa, gak apa-apa dibilang sih paling sport, kalau kata aku gak apa-apa ya. Asalkan itu ya positif, ya kan? Kita kan dapat manfaat sehat ya gitu. Jadi gak usah dengerin orang ngomong kayak, ah si ini mah FOMO ikutan ini, udah gak apa-apa. Selagi itu bagus untuk kesehatan, go aja kalau kata aku sih ya. Tapi kalau ngomongin Gen Z, ternyata ya struggle anak muda di Indonesia itu ada loh, yang tentang niat makan lebih sehat. Tapi ternyata tuh gak selalu gampang. Banyak banget anak muda Indonesia, ini anak-anak Gen Z ya, sekarang kan udah mulai sadar pentingnya makanan bergizi, gak cuma kayak olahraga doang gitu. Nah, tapi pas lihat harga, pas mereka mau mikirin makanan bergizi, pas lihat harga langsung mikir, waduh, masuk budget enggak nih ya? Jadi studi tentang Gen Z di Indonesia ini menunjukkan faktor ekonomi dan anggapan kalau makanan sehat itu mahal masih jadi salah satu alasan mereka ragu buat rutin makan sehat. Survei PwC ini bahkan mencatat 36% Gen Z Indonesia lebih memprioritaskan merek makanan yang harganya terjangkau. Sebenarnya mungkin makanan sehat ini gak harus tiap hari kali ya. Kayak misalnya beli salad, makanan organik, atau menu yang harganya bikin saldo mundur gitu. Kalau kata Disha sih gak harus tiap hari. Kan masih banyak yang murah sebenarnya ya. Telur, tempe, tahu, sayur, buah lokal juga ada. Sampai ubi juga kan bisa jadi salah satu pilihan simple dan bergizi gitu ya. Jadi sebenarnya gak perlu maksain budget demi makanan sehat gitu. Tinggal pinter-pinter aja pilih makanannya, atur porsi, dan sesuaikan sama kondisi dompet juga. Kalau kata aku sih begitu ya. Gimana? Setuju ya? Kalau misalnya Gen Z sekarang juga lebih mentingin makanan sehat ya, yang bergizi, tapi pas lihat harga, oh kok mahal? Apa harus dapet MBG juga?

thing. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Di tempat kamu apakah sudah hujan, teman Fox? Kalau di Abadi Raya, di Geger Kalong, di sini di Fox Radio Bandung, belum nih. Mataharinya masih muncul. Tapi lumayan agak panas ya. Kalau Disha kan tinggal di daerah Bandung Barat, di Padalarang. Lumayan tadi siang tuh kayak panas banget. Mungkin di beberapa daerah di kota Bandung sudah ada yang turun hujan ya. Kalau di Padalarang, di Bandung Barat tuh dari kemarin belum turun hujan, terus kayak panas banget gitu. Terus bikin kulit tuh jadi kayak kering banget. Aku tuh sampai apply body lotion tuh kayak harus berkali-kali gitu biar tetap lembab. Nah, dan aku lagi cobain body lotionnya dari Sanga-Sanga. Kamu udah tau belum kalau Sanga-Sanga itu ada body lotion dan kamu bisa pilih dua pilihan wanginya. Ada yang lavender dan lemongrass. Dan dua-duanya kalau kata Disha ini enak banget. Tapi kalau aku lebih suka jujur ya sama si lemongrass ini karena ada kayak sensasi seger wanginya gitu loh, kayak enak banget. Tapi yang lavender juga enak kok ya. Dan Sanga-Sanga body lotion tentunya bermanfaat buat membantu melembabkan kulit, penuaan dini, dan mengatasi sunburn. Dan harga satu Sanga-Sanga body lotion ukuran 250 gram itu cuma Rp160.000 aja. Kamu bisa dapetin Sanga-Sanga body lotion di Fox Radio Bandung. Mampir ke sini aja langsung di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Bandung. Dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Listening weekend music marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

Fox Radio Bandung, feel good. Sudah hampir jam 5 sore nih, time check di Abadi Raya nomor 12 Gegar Kalong Kota Bandung. Jam 5 kurangan lagi, sebentar lagi. Udah siap-siap nih kayaknya mau malam mingguan. Cuile, malam mingguan sama siapa sih? Aku kayak udah lama banget gak pernah malam mingguan. Maksudnya malam mingguannya sama pasangan gitu ya. Karena aku sudah...

Yolo ya silakan aja. Kalau Disha sih gitu ya. Karena dan ternyata nih aku juga baca ada penelitian dari Robin Dunbar. Ini adalah psikolog sekaligus direktur kelompok riset ilmu saraf sosial dan evolusioner di Universitas Oxford yang menyebut kalau cowok itu perlu bertemu 4 teman dekat setidaknya 2 kali dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat optimal dari yang namanya persahabatan. Temuan ini menyoroti pentingnya interaksi sosial secara langsung dalam menjaga kesehatan fisik dan mental pria dewasa, terutama di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Gimana cowok-cowok, betulkah? Kalau kalian nih katanya butuh 2 kali dalam seminggu itu bertemu dengan teman dekat biar enggak stres. Apakah benar? Tapi teman dekatnya bukan kayak lagu satu ini kan? Teman tapi mesra gitu, bukan kan? Aku

0: Rock Radio Bandung Feel Good. Blackstreet in a Rush. Aku tuh ya kalau dengerin lagu satu ini, itu tuh lagi
1: sampai belibet.
0: Itu tuh jadi inget zaman dulu pacaran ya, di mobil bareng sama mantan. Terus pas dengerin radio mau malam mingguan nih, dengerin radio itu biasanya pas puterin lagu ini, siapa yang ngalamin kayak gitu, ayo ya. Zaman-zaman dulu entah kamu SMA atau kuliah, pacaran gitu kan. Aduh jadi ingat mantan. Mantan yang mana, ayo ya. Zaman dulu terus dengerin lagu-lagu Blackstreet. Kalau misalnya sekarang kamu mau ketemu sama pacar kamu, ayo harus dandan. Ya gak usah yang terlalu menor buat cewek-cewek, yang cowok juga gak usah terlalu heboh banget gitu ya. Kalau aku sih cukup bersih, wangi, udah kayak poin plus banget kalau buat aku ya. Dan tentunya buat cewek-cewek nih, mukanya juga harus dirawat dong. Dirawatnya pakai sangat-sangat natural cream. Cobain deh kamu ya. Ini adalah natural cream yang bisa merawat kesehatan kulit muka, membantu regenerasi kulit, dan harga satu sangat-sangat natural cream ini lagi promo cuman Rp40.000 aja. Tapi ingat selama persediaan masih ada. Jadi buruan ya, takutnya nanti kehabisan, mending sekarang aja belinya mumpung lagi promo cuman Rp40.000 aja. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Saturday, Sunday, it's time for Marathon, only on Weekend Music Marathon.
1: 91.7 FM, Fox Radio Bandung, feel good. Udah satu jam terakhir aja nih, Disha nemenin kamu di Weekend Music Marathon. Jadi satu jam ini, kamu udah tinggal dengerin aku aja. Nanti aku kasih info-info dan lagu-lagu lagi yang enak-enak tentunya sambil nemenin malam mingguan kamu.
0: Weekend Music Marathon, make you chill, on and on. On and on. Fox Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalam.
3: Enjoy your great weekend only on Weekend Music Marathon, Fox Radio Bandung.

1.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good, Take Me Home, Sophie Alice Baxter. Ini harus banget dibawa pulang ke rumah kamu ya, yang namanya Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Harus banget ada di rumah kamu ya, bahkan kalau misalnya kamu mau stok yang travel size-nya juga kita ada sekarang. Jadi gak cuma buat di rumah, tapi ada juga yang bisa kamu bawa buat kemana-mana di tas kamu apa di mobil kamu, bisa banget ya. Aku mau ngasih tahu kalau Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur ini dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu dan penyakit degeneratif lainnya. Dan harga satu botol ini yang full size ya teman Fox, 100 mili itu harganya kalau untuk Ultimate di Rp230.000. Kamu bisa dapetin Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Kimia Farma, di Century, di K24 dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Kota Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

feel good. Janji jangan ngilang ya. Pengennya cinta-cintaan terus. Iya, ada gak sih adegan? Karena aku mikir ya, aku yang sudah jomblo kurang lebih 4 tahun ini. Ada gak sih adegan cinta-cintaannya? Kok adegannya kerja terus? But it's okay, gak apa-apa kok kalau aku rela ikhlas ya. Adegan kerja terus, adegan cinta-cintaan yang gak ada, ya udahlah gak apa-apa. Prinsipnya kalau aku gak apa-apa gak ada cinta, yang penting saldo tetap aman. Karena ini juga ada satu riset nih teman Fox ya, dari Indonesia Millennial and Gen Z Report atau IMGR 2027 mengungkapkan kalau hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia menjadi pilar utama ekonomi keluarga loh. Temuan ini menunjukkan semakin besarnya peran perempuan dalam menopang kondisi finansial rumah tangga. Jadi perubahan tersebut mencerminkan pergeseran tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, dengan perempuan turut memikul bahkan mengambil peran utama dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Nah, kelompok rentan ini juga mencakup 31,18% perempuan berstatus janda, aku dong, dan 17,46% perempuan lajang yang sepenuhnya mandiri secara finansial tanpa jaring pengaman dari pasangan. Tuh, hampir 50% perempuan Indonesia jadi pilar ekonomi keluarga. Dan ternyata ini janda nih paling gede ya. Ini 31,18% perempuan berstatus janda dan 17,46% perempuan lajang yang sepenuhnya mandiri secara finansial. Tapi please, boleh gak sih? Capek nih aku. Capek jadi tulang punggung. Kapan ya jadi tulang rusuk? Jadi tulang rusuk, pengen kali-kali ah ya, jangan jadi tulang punggung mulu dong.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Si Dudung tercebur genangan.
3: Cakep!
2: Mau berdiri, ketiban papan.
3: Cakep!
2: Kalau Bandung, tempatku mencari ketenangan. Kalau kamu, tempatku menaruh harapan.
4: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.
5: You can't touch this. You can't touch this.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality. 91.7 FM.

Radio Bandung, Feel Good. Aduh, dibetulin lagu ini udah siap bener. Kayaknya mau malam mingguan. Cari keramaian apa malam kali ini? Tapi buat yang mau malam mingguan, jangan lupa dong pakai body balmnya. Jangan sampai dipegang sama pacar kamu, sama gebetan kamu. Kok kulitnya bersisik? Ini pasangan aku apa ular? Apa ikan? Bersisik cina. Kalau kamu emang doyan banget atau pengen restock body balm, cobain produknya Sangat-sangat Body Balm nih, teman Fox. Sangat-sangat Body Balm ini bermanfaat buat mengatasi kulit kering, bersisik, dan pecah-pecah, yang bisa menghidrasi kulit dan juga melembabkan kulit. Dan harga satu Sangat-sangat Body Balm ukuran 100 gram itu cuma Rp170.000 aja. Kau bisa dapetin Sangat-sangat Body Balm di Fox Radio Bandung. Dan Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Disha udah harus pamit dari Weekend Music Marathon. Terima kasih buat kamu teman Fox yang udah dengerin Disha selama 4 jam. Puas bener sama Disha diputerin lagu-lagu enak. Info-info juga udah ya. Semoga malam mingguannya menyenangkan. Mau itu malam mingguan sama pasangan, mau itu malam mingguan sama anak, sama istri, sama suami, atau malam mingguan sama gebetan, biasanya lagi butterfly era. Atau misalnya kamu yang jomblo, yang jomblo angkat tangan, yang jomblo angkat tangan, aku dong. Juga gak apa-apa ya, walaupun malam mingguannya sendirian, tapi yang penting hati, otak, dan paling penting rekening tetap waras ya. Disha pamit, dan sekalian Disha juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sudah waktunya untuk sholat maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Jadi sekali lagi Disha Ariwinata mewakili seluruh staff dan kru Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Yuk sholat dulu yuk.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi Tiara Andini berkolaborasi dengan Wisnu Santika lewat lagu terbaru berjudul Sumpah Percuma. Sumpah Percuma jadi bagian dari album Wisnu Santika, Map of Feelings. Lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang begitu fokus mengejar mimpi dan berbagai pencapaian. Di tengah kesuksesan yang diraih, rasa sepi justru muncul. Ini dia, Wisnu Santika, Tiara Andini dengan Sumpah Percuma.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduli. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bandung itu kota kuliner. Buktinya kuliner Bandung ada di peringkat 34 dunia versi Taste Atlas. Batagor, mie kocok atau lotek, sok, sebutin semuanya. Kalau mau wisata kuliner jangan lupa ajak-ajak ya.
2: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel good. 91,7 FM.
3: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sure.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Dengerin Fox Radio,
5: bikin kamu
4: forever young terus.
6: Fox Radio. So

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
2: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung. Feel good.

0: rapat ke Antapani.
1: Cakep!
0: Supirnya bilang, ayo rapat.
1: Cakep!
0: Selamat ulang tahun Kota Bandung hari ini. Semoga makin maju dan jalanan gak macet.
2: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Feel the beat. Feel good.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal, atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya. Pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
6: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
7: Gilalan 1,7 FM.
8: Fox Radio Bandung.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul.

0: Ibarat cintaku kepada kota ini, aku rela jalan kaki di sepanjang Jalan Cipaganti. Karena cintaku padamu gak akan terganti. Love you banget kotaku tercinta.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: Si Dudung tercebur genangan.
1: Cakep.
0: Mau berdiri ketiban papan.
1: Cakep.
0: Kalau Bandung tempatku mencari ketenangan. Kalau kamu tempatku menaruh harapan.
2: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: Mugia wargina kompak silih asih, silih asuh, tur silih wawangi. Mugia Bandung beki maju, makmur sareng wargina hirup rukun dina kasayan. Wilujeng Milangkala Kota Bandung K216
1: 91.7 FM Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Mugia wargina kompak silih asih, silih asuh, tur silih wawangi. Mugia Bandung beki maju, makmur sareng wargina hirup rukun dina kasayan. Wilujeng Milangkala Kota Bandung K216.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.

0: lagi.
1: Pernah gak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
5: Ya elah,
4: cuman bentar doang kali.
5: Nah loh, token abis kan?
6: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
6: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
7: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing ada lawan.